kun piluattomi kajattokottakille että kuisuri jaksimme kama tämä kuori ilavutsa pajungin mata kajeet kitsen atausan mun ammak pajung mata ilavutun nakatta jungit juhani kasu taubani jokusiuri jaksimme kata angijumi omiakta jaksimme nani tappahani tappahun ngaujain jaktu tarunnu namun auja tämä tiang akkaa ku tämän tappau ngannu naping mok pagtuta tukturing mon pisuk pagtuta chokoi suri lak semaga ma tukturi ak tutau na sulam nyemina ka akkau ma tanyon oka ka sakkau laka kubia na roi lak semang miyuk tema ana na gikkan nuk tuwi kau laka tanya ana na lata ka suri kau laka amikutitaka lang man tuktuk kuma tanya ukau tau ya ikau majau luni tuk tuk jau dua kata di jung mega ma tuk tuk ia kuti ilau si majaga pi ko kunangin majaga tapan tiki kak tau nasi ngu kata jung matuk tuk di lagi melok tu ni tuk tuk ring melok tu ni la tuk tuk tak ada ngming man si puning anu ada bulu ya si puning anu kati gigi ada si mang manga tuk tuk ia tenya suktuning au yakkun aju jatam kau jingin nyami tahna upak tabu sibuni tiangan o gannu utak kaya gelaktugu kani muktu bijua garu wala la kani muktu bijua garu rak semagama kuki kaya kurunga ku channi ngatiak tuni tamani kani tukurulluni tuk kuki kaya kakku ikkutu magittu ni tutaru wala semagama upigilua mun tema upigilu ala oksima jaga asia gullu tuktu aujari sangmengi la tuktu titau junne tuktu titau la oksima junne gullunga aaka gullu asia gun nukka kunni tuktu titau vajuga suang majunga nannugi ok titau la oksima majunga te chukusilu akuru tillunga di nannung neaktani tiki ujibi ula oksima majama atukta kurungmi Tetapi mana anak lelak suri jama nak kencingan ni? Adik anak lelak semang mizu nan nugi utak ama cuma batuk tak rumeng. Ini kan aje pike unika long mizaga aje jam makan ni. Tetapi mana cila bu ima uke canggung rumeng man? Tetapi mana upan inyo kalu nak angit cumi juta ima cumi ikut kadal semang. Itu kerana semana dah tema biasa kapal awak dah kau jadi gila awak tigo tema api lawan yang ni pibagi jaga surat tu di angin jauh kau anak pun iling api gila awak tigo tabah jurni kerana tulu gilu atuk semana jauh curi anak tinggi ayuh tu dah iling alu nengi tinggi lu Api lau nginying ane, pibagi jaga surat tu tau kyo, ilu gila ketinying, kanai cibur lak paming, sana jauh lutik, kanai diman, kanai nappang ada, daima, kayuk tak si mana cua ke lutik, api lau nginying ane, iki aktik saning, narunai cik si mana cuk tutik, kati cik si mana lutik kayuk tan, dabau kujutik satu ni aming mata, ukiu kun, Iklimun, tama ja pangnau tau pada utung, tapa kejut tak sesama dengan amikat tu jangan dengan tenam masih sesama juga dengan tau amikilu aku cunakin, angilu angaga aku jilukin kejut dan nerunak sesama tiada kurtu tuaru sesama kerutu di temani, nyunami dua tau sesama tiada ting, api kerutu pada macam aku tau jurnekong. Kau yang menak sing mata amika kau nak tu, tama kau kau jutik saya kejutan. Kau jangan di apa tahu dekat doak api dekat doak pasok kau tahu jurni tu ni apa tim apa tahu dekat pelik coba. Ima uni akan teriak terlalu gilu. Piang nak sing mari gilu ni apa tahu dekat tempat di piu nak sing mari pada waktu tema uni akan tak begilu juga apa tahu dekat juga. Kita tu yang Nanu kang mulu ni, nanu kaji, pilu ataro kibera ko tigo, dahil si mani

0: Tailing it to win out your work, none of the kind of you want to your mother, and your car good, a look by none of my name, Ingory, come to see you, Ingory, none of my name, tailing of a young mother, be your tailing in Nikong in you, so come a tackle that demand, and a young in Yami Pia, you know, without I took to be do a car over on what to take some money. Unia kuti kita tu kan sama kuat lepan, apa yang mereka ada berangan, apa tahu nak tahu, apa tahu nak ada tahu di tempat aku ni kerangan, dan ikut sabun, ikut kita ikut sangat dah, ukiukun, urik tahu sama ramai, najur tu tigo, ikut tu tigo, ikut tu tahu di tanah tu ni, najur tu tigo. Ilu banyak tapi okey, ikhlas tahu di tanya tu ni apa tahu nak keluar dulu, apa nak keluar dulu, tema ada nak temang ada apa, kacang nak temang ada apa semacam mana tema itu tu ada juga okey kacang dengan tema ni tu sudah ikhlas kau pakut dah, tema kuat, tema kau jima aku dulu nak keluar pun. Ubang adi, cibul lepas milio, ni pelik tunga, cincak caw caw kacuk tunga jang, cincak caw caw tunga, ni dia di caw nakan, cincak caw tau dah mungkin, tu cang nak kacuk tua tu kata kama, inyong ni pelik sama jono, cincak caw tu ni nadi lagi cak tua tu kata kama, tu cang nak kacuk tua mon, teman ni cibul lepas agakku. Apik sertau nengah isu ditika lektua roja kata kama mama yang nak kedua sebut lepas minyak pilih wajuk ni pilih toro kama kanuk ya kangatunya ni pilih orang sami kama tema inak sebagai tuk sebagai wakonga ni pilih kan nengah sedang majunga ni pilih orang sini kama isu ditu tau Unik kerja tu juga jangan tu nangit juga tu. Uin makujuk ya kata kama. Nipi liur mangi luar nikumun. Nipi utuk laut semangat luar tunga inyo tu tunga. Ingi kata tunga tu. Agla inyo tu tunga. Naru dia tua tu kama. Apa sertau? Apa kerja kap? Kata tunga. Ikan kata kerja tu. Rujuk sahur. Ia ukir kena kerja. Unak tu rujuk sahur dah luar tunga.
1: Ahai kau yang nama lautan nak. Sulle jo, sinne tauruna afaksuga mitogulumat kaujuma jaurattu goro ilangin sulle neruki jomman. Alutunne teema pungmat namakkua nipiliuro osimangittuit. Tama 1994 ngolo kakkai. Amishuun osimakaruit. Tusaksaugea kannako maamata isimaksaksuk puutaimittunin. Tanna kujennamiltavut unikkaakattomman. Akit apak mieli temittu kangattuka fimmiutak inna sangarung biyo inna ka sangarung biyo tanu ui ko khanna yammat suli akit tau akit sanguya ta tapikane mi tau unika law semangi miyo unika na man tu sa sauge semiutak ga
2: ne mi tau ka lunga ta ma ovane Ini juga penyewa rumah kan, rumah pemme. Tambah lagi, tapi kalau saya nak kong keluar rumah, penyewa pemme. So kau yang sudah sama juga, tapi kan ini nona tak ada anggup yo. So, ini nona tak ada anggup yo juga. Tapi kan ini so kau yang sudah sama juga, ayah waktu kakak tertua ada di luar. Tapi, ini tadi cuma so kau yang sudah yang luak kau yang sama sama, ayah yo, tak ada orang baru ni. Anak kuku, anak gaya, naya keruk dalam semua kuku, naya keruk kuku, ayam, akar warna itu jual, nukul jual dalam semua mata, kakap tarung ni, kisah tu mangat tu, kau yang mangat jual, cuma baik kuku, kisah tu tu baik kuku, ambo macam tu tu banyak kuku, mama tak jual dalam semua mata, dah malu nukul jual dalam tu ni, kisah kau sih pun nukul jual. Sekolah sekolah tu banyak sekolah gitu, ambil tu banyak sekolah sekolah.

Thì là cái tổ đồ cái đó cho cái sao đồ nó ăn rồi phải dùng cái mà ta của ăn rồi đi về từ ngày lúc cao gì mà chả cái thêm ít sinh nhật tất cả phần ngập nát được lúc em thì giờ ta có phần ít linh ngật lúc ấy lúc em ít sinh nhật phải dùng em mà ta ít là ngày ta ít sinh nhật bất cứ ra cái lúc đi ăn rồi luôn đi ta ăn rồi nè luôn nó cái mà có vẻ sao rồi giờ lúc đi có vẻ sao cái gì lúc ta kau biasa korang jaga tinggi gitu, kau biasa korang yang mana, kima kata ngit kerut lu tinggi, anak lu gitu, kau biasa anak payung mana, tap, ilau ni aku ngah tu tapa, asyik faktor nun, asyik ilau, asyik awal nak tahu lu ngah, asyik faham tahu lu ngah, cipu lu faham ingat anak lu jauh lu rasa macam lu ngah, awal asyik faham tahu gitu, asyik faham tahu jaga lu ngah, kan kita tu pengangat, cun takkan nak siapa dah kamera dia, bakau siapa jom, pada korang jadi takut lima kau siapa lagi dekor orang awak tu, pada kau siapa pada korang jadi pada takut lima, tapi nikmat tu nanti kangen, kau biar nak dua orang kata siapa, tapi mana kamu tinggal di luar sana tu, ok lah tu kau nak kamu tinggal ini dua orang kira, tu ni pada nak dua orang kata siapa, fikir kau menyang itu dua orang tu ni. Sudah nak tu, kau biar kau jual nak faham dia, mana jo, nengin kerawat ni jalan, jalan ni jatuh mana kerja ni, mikir kerja ni, agak jauh dua orang orang ni, ikut kerja macam tu bila agak, ni kini nak kerja dua orang kan orang orang ni, orang nak sebelah orang minyak bungan ni. Agak aku najer tak kerul, nak kerul nak faham najer, nak jadi mikir tu, mikir tu kerja macam tu ni. Tapi time baru kata orang tu, baru kata orang ni dah sesuatu tu ni. Angin kang nairan mereka tak kau faham juga, ngah kata orang tu. Tapi ni pertukaran itu dah sejauh orang tu lalu, baru tu lalu. Aglo siap tu ni, nak tu ada motor kimi, aglo mu nikmat tu kasih lah, nikmat sih juga mesti lu, ait dengan baju motor sih jadi orang tu ni, agak kartu korang kau orang tu ni, dah sih jangan tu nanti lu, kau biar ait dengan tu ni, nanti tu kagang tu kau biar nak sih kalau tu ada orang tu ni, zaman nak orang jalan tu ni, tema. Kalau nak sekadar kalau payung ini, kalau nak sekadar keluar sungai ada, ikan ada sungai. Kalau nak sekadar luar apa, aglut, aglut siu kata orang, tak ada siu jadap pada kerja sama aglut ni. Tahan itu, aglut, wajah aglut tahan ni iman, tahu kalau iman itu kandung tahan ni. Tahan nak siapa ni tahan ni ada, dari si mana sih lu, dari mana jangan kerja sama kerja. Tahu tahu nunggu sakjaan itu, betul dia. Tak kau nak kemas ni semua. Asyik dia, dia mah. Tak kau rosak semasa kau ama. Imang awal rezek tu. Asyik dia, anak sah tak kau mula coba. Boleh tak kau? Kau kerja. Ia kau kerja kerama. Nixi kau. Tapi betul tu ni. Kau biar nak dua tu ni. Sebab tu apa? Open nak dua tu ni. Tama. Nada aku atok tu kacang nak tahu mana dek atok si macam kacang nak tu indah ya mak kata tu isem aku tu ilang atok kacang nak tu kerung jek siang aku mijau kerja kacang nak nada dong ikam mana nak cakap kata mana unik aja kacang tapi asyik ni unik kacang ada kerung aku aja paling ada tu tu tu permaisuri ni suri deh tu permaisuri saya suri ini payah kata tapi anak ramah dan apa kerja kanak jenis jenar jenar belajar tu ni, nama ini tu kerja tak belajar ngah tu ni amnau tu ni, asyik dia kerja tak apa tu ni, dah mah ikhlas tu bang abrati ikhlas tu ikhlas, tapi dan angok kanak dia kerja macam kerja orang kerja tak kerja kat dekat ni tu ikhlas tu jenis Nah maksud tina suklura, time apa juga tu, ika jatuh apa juga tu, apa kelura. Nada yang nutuin, angut siotau orang apa, angut siotau orang apa, time.

0: he will pat sa mengong manu na buluk tami. Tam na ang iyubok.
1: Eh, he will na pangu yo. Tam na hamnet ko. Oang itangu galua kihe. Hani hiksu ta ikayok tu ingin na tu gun. Heokka tu ilaw su ta pigea ha. Mata tamatumi nga iglo yo inigina tangani. Kobiana tu yo ang wea meo pilirili anik su tidlo amihut. Tabani napatek palayo agdate ma. Hanyaranag lana pangalak po na terapia ni Krimayo. Takuran niya tut yo atam na iglo yo leo vi yo kug yo agi kaleo vi kakman. Ang wea li kawi mayo ni ali iglo yo leo vi kakman.
0: Tai mai la angi yu yu til lugu tan na arveni. Angi yu katau yok tau pitil lugu kanu akkorona tigita laupa tam na pinuluk lugu.
1: Me yu gi lau tabu bam lenu tei mau dit yu gu huli. O kau hir tam pilera ga yau ga ma tei mau dit yu gu tuhang ga ma kau wena tu lau yu a tuhan a tu arap ta. Ikayong ni lutsa ga me asu ta ham lek uyu ti gu. O ka lau ma tu heo ka tu lau ta tamani 2300 no ga lu esu gu nu nak ko wa ga tu lau ta tabunga ini gi jangan. Ikayok tu yu ta iglo yu aka su ta lu ham ne ku ma o 5 plex mu yu kuli uyu iglo yu a. Tagbunga pilere yu nu atok tau ti su pilere yu te ikani ta su ti hinik tau ik kang ne apan ikayok tu lu agap ti ni piniluin na tu tam na man na uplo te ataku ho am upku erto
0: tai ma ang nanik ang utinik for dinigo tamani ang bayang may utani hana yu kang man taman na tau pilare ubo
1: ilare amihut yu ne for di yu ne au la lu avilak pan manna pivalle agoya to annai lu angutillu tamami pilere yun inui na pama yu yu te 93% ona tago inui pilere yu tamanna koena to yunia
0: ikayok to gau lagi ko ga pinu na lingmulo
1: e awe ami uta katibu ikayok to yu yu koe ho kata yu tamba wa be ko ti pame lao po ino kamu ublu me ngo ga doa pilere na o maso ne unu kau ga ya lao pa inai tu na ya lao ko to
0: Matna.
1: Eh, matna tau.
0: George Kuksuk, dari Nuki Corporation, kutnut huna lagiu with mana?
2: Ah, kibo tak ayau bunga dari kene katimajigit ni. Ah, Nuki katimajigit tak nut kibo tau bunga.
0: Dari mata bani maligaleok tiu tak kima maksud ti amma pilgaya kata maksudu. Taman nak kanu aktu ini kapa ublum eu koyan nak aktu logo tak kuminga iglo jualer tak tunik taman ni.
2: Aktu ini kan lagi tu tangan ilar we amu itu nui nui tu lagi nunu muiunut amma pilu aktu mikibal jamu itu katit tinut taman nahibunik katya itu tu matai koyan tu tema wajah taman kuminga unik kah lau tu kat Okalau kalau tu tadi kan ni ukuran kembali ni juta hulil lagi macam mana abang makunong elin ni kan ni kembali ayun tu amalu hibunip ni tawan ni pilihan kata kunong ino in tahap tino yang utap tino macam mana ni kalau gigalu apa buat pilihan big ikayon ni kau makup tu tawan hibunip ni.
0: Tahu tu kulau kima bete piyok aku mak mat temani ahwe ni.
2: Tahu ngau tikkan yang ayah mau kiu nu ami hunut nau ihu mengilau kima kalau aku ngate tiad itu mak tu mik kihe ni temak kua udjana kibal lelang mata huna me akit topal leati ugi pekotit ammalu Canada mi utau kata ugap ta nani temani ukiu tatumi kalau aku ta Mana trade war guna kata, pekau tini kipuk tui tini Amerika kulu Canada milu, taman nabi tiarung ni kemai nanti juga kita pergi tu nanti juga kanu tu kena gaya kali lau kata mana biu luar tu kita kau tatu milu tetawa ju akhi kanu nang mana walu kini ya taman ini kita luar kabut taman nanti humagi pergi lekap tu. Kang hangung itu kira mih kang kemalak mih itu mana bela itu nama kira leh law man ublume tapi hibut lek pahamik iklor yo leh gue nyatu mih factory gue nyatu mih gila gue mih

0: Ina wato me kina tatu wot angutini luangwa, angani tekau me sao gata anguti amma sugusi inu kitu ukawetu kina tatu wot.
1: Ukasara vi anguti lu, nutarai lu, kina katara vigit, takwa gli ukawsi, marig lu gitau, kina katak pisi, takuninga ukawsung ni marig tausungu yuni ukarimagang ni.
0: Takwa titirasi mabagir pamata pila gitaw ngwang na ato. Ila kinatugo ang nanik inang ni makutuni ang nang ni angutini inang ni angutini makutuni sugusilo tamaki kinagilo tigo ukarimagun na lutik kisaya ni soko sila kuloy ito ato katak tabo ukang na atangin ni ito ato lutik ukadla pala yumi nipili yung atak pabo tema ukadi maroon nang ito solo uto tigilogo una au paktok titirasi mapat ukatak pa ama ila kanu itutuin natin ni pidyo takak pamata pidaking wakto tamako ni nga ukarimagun nato ni inele ukarimagun nato kinyutabu kaliu yape titu kaniu yape titu lo titirasi makatak tu takwa pidaking wakto ni akto
1: ina kona katak tu kuru yukso bui takwa nutaka kuru itwak tilugin
0: Irado, teikoa takwe yaktau katasi mapata ananao tupinga, teika ni pidlari tingwa kuruni pitaka katasi mamimat ukali maktu ni teima taba kinatugut maana ukaritu ni.
1: Kanoi mapimmariu wa inuktitorun naktu ni nipingin ni aturun naktu ni.
0: Pimmariu giyarari ukausirsu. Padlea yoaru ugatta, nani sivisao te apagunia tune lumani, ikarun miuta ugatta, ikarun nilo, ikana ya pikaftuta. Sogo sunni kinirea kakatta gata ukaritu ni inuktitu. Taana kiniru tigilua nguakta vo ukaritu ni pidlari nguakun naktu ni. Ida ukarimagun nang ikarua patari idjuaktigun nang migatigu sogo silangu. Ruapata tamakuninga pilere yuksan kinirtugo un ulumi formo pat e mo gasuninga ni ubunga uto mayakatagun nang na mata adlap bitino 2434 adlap bibo 2434 taxe un na utakam na miyot amma tabata tigi kinao yaktagun nakatag mata Naksi ujibi ulutik ike akibitigo kawiyi makulugi. Yukana yaksa takarua katangima inungnut namituina inuidli kinikpatabu titirasi mayunna mata agagurima ila kangarima tiyaku ukarabi ukatagun nagayaktu kayyunna pit tunganak tullu teikua ukarabi urakita baktutik tamanna kawiyi mayauku gillugu.
1: Tema tamani ikarung miu ni kinigasi. Asingin ni tau nunaring ni naksiuji yun nagayakpat. Takriyak sarug lutit ni pilok taming ni uvaru ni ukaraw tikut. Ukarawun nagibat daw.
0: Tema katasi mayugo kisa ni nipingi adjigi katangin magi. Ikarung ni pata akaw nagsawgi yabudli. Naksiu juga yang kata si malu tak beliau seorang takwa ni pihu si majud outlang si malut tidur. Kisah ni ada gitu ya kata ni mage ni pihu tu saksi utara kaum mata tak beliau kesini ni tidur. Amma ukari maga takwa e-box takku nungat tau kenum negat tidur ngam ni atau ni takwa ukari maga tidur. Saksi yasu ngitut. Teikwa kangu suttukamma palloni sakkiyasuungun ittu kisiran ittau sakkiyaru mayu sakkiyasuungun gillutik takkiyauseattinni.
1: Teima okasaravi teikkuat uktoru mayut tikiuti yunnang ningipa taksiru tiksanit atuinnau tittisimagassi kikotuin, että

Srimak sandingan itu ukara ketak titinak tukut. Dunga sutial tu saya ukara ketak itu. Nuna disini. Kasininan nunga kisakakpan. Angona suktur gajikun itakwa. Kamagi yosungu mate. Nuna disini teman naugeba. Dikirak tau rok pisi au lak sema tidlusi. Nan nugi rok sema bit. Kano angitigi yumit. Dikirak tau twin nakhla siglunni qimaatittina su twin nakhla siglunni tamanna unikkausariyunnatteertase wan minga rakhluni takiyua 8 mar palliaserttoq danna pigerisaranga oqaraqattartittine oqaraganang ngit qattarmata pianik pallianelertillugit oqaraute tamangmi atulikkaallaqquiyaqattarmata pivikik sigaanga Tunggu setiap lusa ukara kata guna nak tu si, unikah rumah tua rosie. Tusang nak dapat nunggu tarik sama tu tak kecil tu, tusang nak kenyal dekta.

0: севанерту қалерманиллилаунги тиллугу утақиаллакта накинга кинаугмангаарпит накиллуоқаалагмангаарпит налунерситтиақаттарити илааникку оқаалуутипут пиуюннииқаттармата илитуиннақаттарлутиллу ийсеа кингарни оқаалаютунга тунгасугит
1: Kerana tu bapa rumah, tapi nak kena rumah lagi, dia nalu ini kuat senak tu, suruh ke hamil dulu. Unang ini nak mu, nanti tahu pun nak mu juga ngutin tu, tak semua ni dia. Tapi mereka, malam nak sebelia lalu memang. Nipparak si palliya. Ukiak palliya si kuhatak, si kuhatliya lukpay. Si kuhatliya tilugu, sinanya ni satu na sungu ama maulak to nipak to tapagawgalawak tilugi. Kaya ma, utakki ulok sa matakmig ama sinangani, sinangawatami palliya yung. Eko na no talakpin na masaw man ni ako pin makalakto kanito ko nasaksima yung ahaw yung mga minuw siyo. Makuabatin na ito kanito utigal ako usuli ako kagasang suli. Kamaging nita ka na nanugas amin na. Tukang telok semua buang, asyik gutau, kembali nikin ngai, hanya dia siang ani. Tahu ko sokau tidak kuah, teman tahu sih nak halak tidur, sih nak niaga telok semua macam nipak tiwang itu pahu gemera. Nipak tu emal tu tapau kalau mesti lugu sinangani. Aku nak kalau waktu lugu sinangani tak kau lugu semat tak mungkin. Tapi nanu tak kau merak taka. Kau berlia lugu lugu nak hanitu mahu sahaja kau. Si kau mesti lugu. Tak gali. Kau berdiri dengan nak keluar keluar nak, kau gerak tahu aku, terus angkat tulang. Kau berdiri waktu keluar nak umat, hanya tahu orang umat, kemas setiap umat katak taka, aku gerak semua senyap. Macam apa kali siwa keluar nak, bagai sekali umat hanya tahu mana lah. Sakuri guna kayu orang melayu mengilau normal kebisau dengan hukum tu mak kebisau dengan mengilau normal sakuri kebisau dengan tua rumah sakuri dia tak nak tua guna rumah tabunga akhirnya kalau suku akhir guna hilat rok Kau tikis tua kelugunan panggil itu, hasilnya hasil makwat rene kay, berasat rene alokluni, hanis tu tegak kelugu, sakui guna sila tua ma, kuku hangut hatta kalua hangut aku, taku gelas suku, kuku gaya kau lejang itu, sanisian no kaisau mewah mak. Pangalang katawa, tayong nagtalaw sa mag-ibo. Nandugas ang talugulaw sa mamayaka, nandugulaw sa matakaka, mitsi mo pangalisiwa o tunyang. Ama, takse ko lang ang sinangan ni, kangikubalo pagkalawak sa lugay kamutawin, talong nga, maulagayakto, nipakayakto. Sinangan nila si Utakto kami na tutsay. Pulbarong siya siya bing nga po masakindak sa ni Okso ka pa sinangan niya.

0: ringen atau sih nih kayak nih tengah ego pakai kau nih lesuut sud lah kami lihat sud cemerlang nih kau nah akhirnya lu ya chicken legs lesuut akhirnya lu ya kan angin kayak macam ni tak hak menyewa so nak pakai na inul inul tak nih akhirnya lo jadi kan angin itu kajang itu lah kata lelak sama jabo ini lagi lo nana akhirnya pakai aku ni belum itu makan yang kan kalau nak lo tanya ni kajang itu lah kata lelak sama jaga tuh kuning ni keningin mat ni keningin mat cakap ilanu itu nirning itu alu inul lagi alu nak tahu lah sama juga tak kau nirning itu ni nihilil lah sama juga nihir cakap tak kau nengah inul kan nengut sih sini tak kau nengah akhirnya alu jauh kan angin ni tak kau nengah itu alu nak tahu lah sama juga nanu ini temat tiki rasa lah sama kata temat lesu guna kau inul kan ni kisian pikun nanti kalau nak tinggal pikun nangit kong itu lengan sungguh nak aku nak kamera tu buat itu emak aku mah.
1: Kau yang nama Jessica. Okara semai yuk akan nangit jong. Okara kata koro ya kita suri pivek kapu sih. Tu mingarak tilugu three marks ningani ovani pugut. Okara kita tiluta. Nanuit mixanun nanugi rox sama butekai ubaruni ini panit pekatiluni nanugi rox sama yuksaung miyon unikako yaro 1-888-896-4135-9796-151 tunga sudah lusi kisani atau sang mikiu ya kakata otak kita katang nak posi okara yuk kak tuin yung man Mary panik pa hello tunga sudah
2: hello ubang na
1: ibinin na
2: Mary panik pa yung Jessica tusuli gabing nana palay gabing Jessica tusuli gabing okala mangalot yung Jessica ping penguna kabi kay gumalipan, kay gumalipan, binisingin niya. Kaya mo nakatakot eh. Okay, unikala ko lang alay. Nubatiwa lang huwag makisiyan niya. Kuso ko ito niya ito sa bunga. Unikala niya kama. Nanugyaw ni ko alaw nila. Nanugyaw lang si magama siya ko alaw li. Kito nga katong nga kay makoy na nino sa tulong alay. Panagyaw mi. Nanuil kanilo akatatin nagi nanulialo tin nagole tahima amu jaw katta kaya amu jaw gya sung matating asila ati amu jaw nung uigi jira kalo nanyari daw si majugo ilakagilo no suli ang naulo no makulo no uitin no nanyari jaw jugo tawo nga kaya no tawo nung halo unga sito ba yung mali unga sito alam mo tawo nga panutu aki ano kinang mga unang kata unga tano tano nga nanya tugo nanya kutyaw yugo tinga anaw katiga uing atataw tano nga ating ato amu jaw si mama nanya kutyaw yugo tano nga asu ila nanu ila ato amu jaw ni kualaw manannu kaya kakama tao nani ukiyo kalaw mat janu aliw mat kisian anu kato sumatia lo ni kolita lo ni kanu ukoyo ni kisian ato lo ni lausi magama upinaka ni ikina nga ato ila taunung anan niya kata tupi kakano tupi siman lo ni tupi wakima kata tabo kimatubo siko mito pa suma lausi magigo kimatugo nan niya katakan ulo lagay manano siyo kaya katakan no at wala nanumun utali tumisi siya halawagan no tutyelo tugo kamutibo ito

yang ada kamu di tepi yang nikali kang usin itu yang ada kamu di bu tak kisumi niokajalan ni tak waktu saya mengalami waktu ku nanu siu gaya kanu tepi bukan masih mengerti ku usin itu tepi bukan masih malugi eh asyik lah nanu menutari tepi sejauh lalu kanu tu telur tu ku

mandika. Ini kacang mik, ini kami cipta khamat. Bukan tidur, ini adalah keluarga saya. Abang ngat, saya mengat ini keluarga dalam khamat. Anda itu ngatam bangga. Amma yang una ikat saya. Ini tu, ayam ini. Saya itu ikat saya zana. Syukur mak, syukur mak. Saya bok muda sini, kacau memang tu kacau ni. Saya menitu, mereka indera tu kau yang kami. Bukan tu dulu indera tu yang kami. Sudah terpanggung aku tu, kena kau lupa. Sudah betul kita ni ni mesti terjaga. Mari lakukan. Terpanggung aku jadi terpuang. Tertinggal aku kerana aku, kami tak sangat aku. Jangan betul-betul kamu yang akan memakul ni. Tengah. Tapi cuma ni ini dia akan suruh ini lah semua juga. Tapi mana juga. Anu kan kita sini, sini kita waktu yang ada juga. Tapi dah di sana. Anu kan pada kita rumit, di mana kau yang lain. Di mana lupa saya yang ada sama. Tapi anu apa yang itu sudah cewek cewek aku. Itu mungkin beraya sedunia. Nana aduh na. Tapi kami nak bukan bersekolah mana pilihan bersekolah mana mungkin kita. Kita tapi anak ini usah kami nak itu. Tapi anak ini tapi anak itu. Tapi enggak semuanya. Kepada orang pagi dunia itu ni, akhirnya, banyak kesalahan tu. Sebab tanah kita ni banyak kaum nampak, orang juga pernah tu maksud. Siapa mengan nun ujian maksud? Tiada nak terhadu, tiada nak undang maksud, tiada nak kau jadi, anak mengan nun, shopping man. Cuma buat tiga meter. Show mengan nuri jarum maksud. Kapten nami. Umat kagak kacian ni. Cek dikut. Atu makan doksi melayu. Cuma buat umat kagak tua. Atu jarum buat kapten cuma waktu makan makan doksi agak. Tapi, udah sih mahu lukis bulu jerukian ni dah. Udah sih mahu lukis, udah sih ni dah lukis. Tisha pinagkaliwak po nga. Huwag lang nagdukin. Iman na diyo, yuwaro ko, yuwaro. Nakka ko managaliwak po nga, nakka ko na ito, yuwaro yung taon mo ko sa atyan. Sipa ko siyan taon mo ka. Sinabu, nuk, ibigyan na ko matasyo, tapos sumakupang nagkaliwing mga. Iman na, at kaya, dito pa nata, iman na ito, sa atyan, ikaw nuk sumamat. Kadang-kadang sokja sokja makelu kapi sokja si majunga, asyik ada tema takkanung maksuah, terpuluh ujung cenggung, dan ada upah cara ujung kerja kami, nanti ada terpuluh ujung ujung kerja, iman lorok si majunga majunga, dan lorok si majunga kerja kami ini usin takkan lagi kita. Nakinga ni naka tesa tuwa ko ba? Nandulo ako sa mga ikerwa ko makaniling nita ka. Tapatay ko, tapong nito ko niya, ito siya ang mga may ane at yun na kito. Dahil kung wakso ka, siya yun na rukso ka. Takarangan ko siya, takukoy, kandarangan ko siya yun na kandakpaso ka. At ay manawro ko siya maliwaloyo ka. Dahil napakatigil ako ka, igiling nito ako katigil ang nalikuro ka. Kena Richard amakuan itu ambil keluar sana kalau mereka. Kena unukkan betul dulu. Kena tidak kalian semua betul dulu. Unukkan betul dulu. Kena keluar kalau semua. Kait sendiri ikut sendiri kalau. Kena kuter kena kami kanu ini dah. Kena mereka jual jual itu kosak jual jual ini tu naya jauh. Ini tu naya jauh naya jauh. Emang naya mana? Nak dengar nak tahu. Saya menolong Roxy menjual juga, dan Roxy menjual kateng itu sih nyukina lima. Amana nama pak kateng itu sih, kebetulan makan juga. Kuih
teilen

Tila temo tu sai seku tu sai ana te la tamna uigua tamna kan na mi toyo jani kusuga hakin hakin nang min unikat liwira sa yang na tigu

0: kalle man ukur och lagdu denna ungen.
1: Mm.
0: Denna ungen när jag lagdat ukur kalle man och lagdu ublume tekan ingen. Amma tamakkoa aksorukkai nani jaksaumata. Itakti tiene syyttyyn. Ika juoni syyttyyn. Nani jaksaumata. Teemänna sapkuta olauman. Eikä ne ollut venkävuun pivalla kun nähty. Tein ne ollut nonarin maailman ja tauhungaan kuulunne. Tuota makkua venkävuun tuo makkuttiin nähty tuohak paljaa juhjelmata. Eikä jo paljon nähty pivalla kun tuo paljon nähty.
1: Amma lukoski nähty tuohon hakee kattalauksen uudelleni.
0: Niin, tein ne maailmassa. Eikä ne ollut aujolohto venkävuun tiulohdun. Tein ne American nunangan man ilinnya sama kokto lagi yang maklum ni pengecek sama nak tu ada tengah ketilin ya lumat.
1: Amma tau kau saya kalau diwilau Calgary Flames tak kuat makuk tu ni so lumalik tu ya amat tau manci aku makuk tu ni asli tu ayo ni apa dia lumat tak kuat di Calgary Flames playoffs mau kita nasi tak kuat ni kisah ni makuk tu ni perat tersebut, temennya kubak paling agak sungguh mata tahu temennya tak kubigi.
0: Ini pival dia nak juga lo kisah ni tahu. Tanau kau kini ulang pangan yang masuk juga dekat ni ketik biar ni arena ni. Lu tak halung mengalah mata kau. So lu pangnak paling tema makuk joy orang nak paling berdik so lu dekunga lu tangam ilia gurtik ayung nak so pival. Playoffs nung ang nakto na lo ng ito. Kasi na adyong ilo din. Dahil na ilan ni ko nukka utaw yung yakata lang mag-captain. So, lo nutakalaw yak do yakata lang. Unat ako mablang ay magkawa. Takuhan na dugal at si ulak pa kami unat akto to tuklugin. Kasi na unatayin na ulak tilag sa ulik yan.
1: Ilan.
0: Teman itu yang terlalu solo, nama lukta ketiga yang angami, una tak kalau ni, so kimo nak keluar cakap sebuing kita ini kimo nak angkat dua lah, kisah ni ada atau ayun ini nak dalit, tenan nang menak kato, ada waktu ni, macam mana nang menak kato long man, tekanan, ada waktu nang menak talo.
1: Amma tau tak kuat tu sahaja, temu tu sahaja tu mata American ni, hakim ni kaya kat tu mata tau ilangin kau sebagai adik lagi. Kita kaya ujang na langun aku pat American kuni hakiti nang mana ya teams kau
0: Colorado, ayung itu tu lah upin nak tu akane yang mau sertalongin mata. Deko tau tu tau ngan nang nak tu. Kita amma una Washington Capitals good. Oh yeah. Asit jakto rong matta. Ang iyo good along ne. Katik ti taw mat. Ilang ayung ni tu rooting. Kan win nak pat. Ovechkin. Atana sung masule. Katik out ti chang tu golo. Amma Florida kan win nak pat. Da ko no kare amma. Goling ya asit jak rooting. Kan no. Anak to kapan kanip pal ne apa tamakku ucang tak tu nama si tamangat Detroit kanu pinak pat then the captain ngate kan itu mangit lu amma lu angayok ka general manager nga asit tak tu lu ni te kan ni Steve Eisman pir tu lu tu lu kanu ni nang ma na lu nak
1: dan tu kau saya kau ni Sidney Crosby pre-season mi hakit tum bagi ulama so lu tik tu ya suni hakin ninga kanu nak kok ke Sidney